yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Good friend, mau staycation seru di momen kemerdekaan tapi bingung mau di mana? Langsung aja ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Ada promo Merdeka Staycation mulai dari Rp610.000 per malamnya sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Liburannya juga makin lengkap dengan movie time, city tour naik angkel bus, kids cooking class, plus voucher diskon ke berbagai destinasi wisata di Bogor. Gak cuma itu, masih ada bonus spesialnya loh. Setiap pembelian paket, kamu berkesempatan ikut 1 kali panjat pinang mini dengan berbagai hadiah menarik sampai grand prize voucher menginap di Grande Pajajaran Hotel Bogor. Yuk, langsung aja reservasi di 0853-7008-0017 atau cek promo lengkapnya di Instagram @grandepajajaranhotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung Kota Bogor.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di Fan Pop Culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Mandakono Sekai wa.
1: Kalau muda Chan udah siap mau di event pop culture Jepang di Indonesia. Anime Asia Indonesia 2006 hadir di ICD City Hall tanggal 15-16 Agustus 2006. Kamu bisa di konser Any Song, ngebareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merch eksklusif. Jangan lewatin tahun sekali ini dengan datang langsung ke Anime 2026. Sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/i26. Sampai ketemu di sana.
2: Alhamdulillah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sang.
2: Aku udah sampai kan? Alhamdulillah, hari jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin lo. Mulai sekarang, yuk kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat, jangan lupa kabarin orang yang ya.

dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.
3: Murda Style Ninjas.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
7: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, you're lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grass Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @GracePatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Oh, iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Trend Up.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017, totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Itu ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
1: Yo, I see you in a minute.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, pemerintah sedang mempertimbangkan rencana menjadikan status aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik seperti pembuatan paspor sampai surat izin mengemudi atau SIM. Direktur BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta JKN yang aktif, terutama masyarakat yang mampu membayar iuran tapi memilih tidak membayar. Sementara dari berita entertainment, Kit Connor dikabarkan akan memerankan Cyclops atau Scott Summers dalam film reboot X-Men garapan Marvel Studio. Aktor Heartstopper tersebut sedang dibidik untuk bergabung dalam tim mutant baru sementara filmnya disiapkan sebagai bagian dari era baru X-Men di MCU. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan kembali memburu winger PSG Bradley Barcola dan siap bersaing dengan Liverpool. Arsenal disebut sudah menghubungi perwakilan Barcola yang dibanderol PSG sekitar 145 juta pound sterling.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trend Up.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, good friend. Hello. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Udah tanggal 10 Agustus nih, menyambut teman-teman semua di hari Senin ini. Gimana weekendnya kemarin? Apakah padat? Ataukah weekendnya cukup aman-aman aja? Banyak kegembiraan. Gue tuh weekend gue kemarin tuh cukup padat, good friend. Hari Sabtu, for the first time gue nyicipin yang namanya Hyrox. Walaupun gak full Hyrox ya, gue harus underline, italic, sama bold this statement. Gak 100% gue ngelakuin Hyrox karena ada one of my good friend itu tuh ulang tahun. Shout out Odang, selamat pagi kalau mendengarkan. Dia selalu dengerin sih katanya dia. Sharon tuh teman macet gue tiap hari. Odang tuh ulang tahun, sahabat gue. Abis itu dia kayak bikinlah salah satu Hyrox simulation untuk teman-teman dekatnya biar bisa menikmati salah satu olahraga yang lagi dia gandrungi sekarang ini ya. Dilalah karena begitu cerita dari teman saya. Ya udah, gue sama teman-teman gue hari Sabtu tuh Hyrox tuh, Hyrox simulation. Agak lumayan bikin kepala jadi muter ya, good friend ya. Agak lumayan keliengan gue, agak lumayan kayak gula mana. Tidak mudah untuk ikutan Hyrox. Gue tuh kayak langsung ngobrol gini sama teman gue setelah ngelakuin itu. Gue bingung banget sama orang-orang yang ikutan Hyrox tuh yang mau dapetin apanya sih. Tapi gue salut sama lo semua yang ikutan Hyrox, good friend. Terus, hari Sabtu lanjut lagi sama tenis. Hari kemarin.

Kemarin gue seharian, jadi ya mungkin buat lo yang dengerin Delta FM gitu ya, gue sama Ovis sering banget ngobrolin tentang lagi ada persiapan untuk pemilihan putra-putri batik. Dan gue kan memang salah satu komitinya. Jadi ya kemarin ada audisi semifinal secara nasional di gedung Kementerian Pariwisata. Jadi kemarin gue agak lumayan seharian di sana melihat adik-adik semuanya dari Nusantara, dari ya dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, terus juga dari Sulawesi dan lain sebagainya hadir kemarin untuk ya memperebutkan slot-slot yang namanya menjadi untuk finalis lah di sana. Anyway, ya sekian cerita dari gue. Dari lo sendiri gimana nih good friend? Weekendnya apakah menyenangkan ataukah mungkin ada cerita-cerita sendiri yang bisa diceritain ke gue pagi hari ini? Boleh dong mampir ke WhatsApp-nya Delta FM. Seperti biasa, yang belum di-save, coba di-save nomornya 0811-8878-9991 or simply lo bisa mampir ke sosial media gue, ke Instagram gue, boleh mampir di sana. User ID-nya @danargumilang, nanti pun juga Ovi akan bergabung bersama dengan kita @astriovi. Lo bisa mampir di sini, lo ceritain juga selain weekend lo gimana, lo bisa share lagu yang pengen lo denger seperti apa. Macan ternak, banteng ternak, biasanya ngajakin si kecil untuk bersuara pagi hari ini, boleh coba pingin denger nih sapa pagi dari si kecil yang mungkin lagi dalam perjalanan ke sekolah. Mampir langsung ke WhatsApp-nya kita atau mampir ke Instagram gue ya, @danargumilang. In the meantime, after Mambo number 5 dari Lubega sudah kita hadirkan, we have Taylor Swift, This Is Uplight di Delta FM Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Balik lagi masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 JAP be. Lagu yang pada masanya banget nih. Zaman-zaman gua ya, of course belum lahir lah ya, karena gua kan lahir tahun 2000 ya, good friend. Gua tetap istiqomah di situ. Kalau ada Ovi di sini, lu stop ya denger ya. Lu stop sampai di situ. Anyway, a very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Shout out from here. My name is Danar Gumilang. Salam kenal buat yang mungkin baru aja gabung di sini. Gimana perjalanan di Senin pagi ini nih, good friend? Apakah lancar-lancar ataukah justru malah cukup tersendat? Selamat pagi, ada teman kita nih, si pejuang aspal yang luar biasa. Bang Erwin udah nyampe bandara katanya, lagi nganterin salah satu customernya. Hati-hati di jalan, yang lagi dalam perjalanan juga menuju bandara, yang mau ada bisnis trip di awal minggu ini, semangat, safe flight semuanya, semoga all the errands bisa terdeliver dengan baik. Ini ada beberapa juga yang sudah hadir bersama dengan kita di Wawanya Delta FM sambil ikut ngirimin voice note, happy sekali rasanya.
1: Iya,
0: yang
1: gitu,
0: lo boleh diem nggak di situ? Tata-tata tiba-tiba dengan mata melotot. Gimana rasanya tadi pagi dibangunin sama terantip?
1: Aku gimana guys? Gue belum menyadari ya, kenapa gue bawa mobil sendiri ya. Kenapa gue gak naik taksi aja biar bisa tidur lagi gitu.
0: Nggak apa-apa, emang lo tuh jiwa-jiwa akapnya tuh memang sudah mendarah daging. Jiwa-jiwa antar kota, antar provinsi itu tuh sudah mendarah daging gitu, Vi. Jadi kayak it's okay, nggak masalah.
1: Halo, good friend.
0: Jadi weekend lo ngapain kemarin?
1: Sebenarnya nggak ngapain sih, cuman emang karena alarm gue nggak nyala aja sih.
0: Jadi menikmati kasur itu dengan sangat menyenangkan.
1: Gue kaget banget.
0: Kaget banget ya gimana?
1: Udah mulai ada matahari gitu.
0: Lo merasakan apa yang gue rasakan beberapa waktu yang lalu ya?
1: Iya.
0: Ya kan ya, kayak bangun-bangun kayak, betul, kok ada matahari di situ? Jadi lo mandi atau enggak nih hari ini?
1: Mandi dong.
0: Oh, bisa tetap mandi.
1: Ini apa, seka-seka.
0: Bahasa zaman dulu banget, seka-seka, ya Allah. Tapi gak apa-apa lah, buat good friend pun juga yang merasakan apa yang Ovi rasakan hari ini, ya mudah-mudahan sih nanti di kantor lo ada salah satu tempat yang bisa membasuh badan yang mungkin dalam seharian kemarin ini agak lumayan padat ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, rame nih Vi yang ikutan menghadirkan voice note dan lain sebagainya. Ada, nah yang satu ini nih, kita coba hadirkan Sapa Pagi yang sudah ngirimin voice note ke Delta FM. Ada siapa nih ya? Sebentar, kita coba hadirkan yang pertama ada.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Opi.
0: Good morning.
2: Saya Augie lagi mau request. Saya mau request lagu Kill the Angkot untuk mama. Ya.
0: Mama. Ada tanda lanjutannya nih, Vi. Ini terdengar ada tutupan pintu di belakang sana ya.
2: Terima kasih ya Om Danar dan Tante Ovi.
1: Terima kasih banyak Augie.
2: Semangat ya.
0: Sama-sama
1: Augie. Kamu juga semangat Augie. Gemes banget.
0: Mamanya kayak terima kasih ya, terima kasih ya. Sayup-sayup terdengar ada arahan dari ibunda tercinta di belakang. Betul. Enggak masalah. Ini ada siapa lagi nih yang hadir nih sebentar.
3: Selamat pagi Tante Ovi dan Om Danar.
1: Halo sayang.
3: Aku Elsa.
1: Hai,
3: hari
1: Elsa.
3: Ini aku berangkatnya agak siang. Terus ada galian di jalanan ke sekolah kakak aku. Udah lancar ya. Aku mau request lagu dong. Judulnya Selamat Pagi dari Ran. Lagu ini buat Papa Anto yang nganterin aku. Mama Hana yang mau sekolah. Mama aku Dini yang lagi di rumah. Dan teman-teman. Dan Om Dana dan Tante Ovi. Udah segitu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih sayangku. Maaf ya tadi ada galian yang kamu lewatin ya. Itu aku yang gali ya.
0: Sabar. Jadi selama ini yang bikin macet tuh lo penyebabnya ya Vi ya.
1: Iya, abis ada waktu luang gue gali aja.
0: Bagus ya, bagus Vi. Waktu luang lo untuk membuat orang-orang semua murka. Diam lo di situ. Oke, selain Elsa tadi pun juga ada di awal siapa tadi?
1: Ada Augie.
0: Augie, sekarang juga ada yang ngirim voice note. Ada siapa ya?
4: Selamat pagi. Halo Om Danar. Aku Cherry. Hari ini aku lagi berangkat sekolah.
0: Hai Cherry.
4: Mau request lagu radio dari The Course. Makasih ya, semangat.
0: Makasih.
1: Semangat juga Cherry.
0: Luar biasa nih. Ini lagu-lagunya, lagu-lagu pada masanya yang request orang tuanya atau anaknya yang request ini sebenarnya.
1: Jujur kayaknya orang tuanya yang ngebisikin dulu di awalnya.
0: Ini ada siapa lagi nih? Kita coba putar lagi ya,
1: ya
0: Sophie,
1: boleh.
0: Ya. Ada siapa ya?
5: Selamat pagi Kak Denar, Kak Ovi.
1: Halo.
5: Kenalin, nama aku Neri. Aku sebenarnya penggemar lama Delta FM. Cuma ini pertama kali aku kirim voice note atau pesan ke Delta FM.
1: Oh iya.
5: Nah di momen yang sangat spesial ini, aku mau request lagu nih.
1: Boleh dong.
5: Kak Ovi. Aku mau request lagu Hantik ya, yang judulnya Golden, untuk anak aku yang umurnya 4 tahun yang lagi ada di sebelah aku.
0: Gemas.
5: Dia lagi mau berangkat ke sekolah nih.
1: Oh iya.
5: Ucapannya semoga nanti sekolahnya bisa belajar dengan baik.
1: Amin.
5: Gitu. Nah, aku juga mau titip salam nih buat istri aku yang lagi berangkat kerja juga.
1: Oh iya.
5: Semoga hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Amin.
5: Gitu aja Kak Denar, Kak Ovi. Terima kasih, selamat pagi dan semangat siarannya.
0: Terima kasih banyak. Ini buat teman-teman yang mau request juga masih ditunggu, silakan ke wawanya kita.
1: Boleh kirim voice note
0: 0811-887-8991. Ovi, ini ada tisu di depan mata lo. Lo tidur sekarang juga. Ditunggu ya.

0: Nah, jadi Habib Jafar ternyata, ya Allah. Shout out dulu untuk Habib Jafar, congratulations untuk filmnya.
1: Iya.
0: Apa kemarin, namanya?
1: Kok gue lupa ya.
0: Lu yang MC ya.
1: Iya betul.
0: Lu diam di situ ya,
1: Seni Merayu Tuhan.
0: Seni Merayu Tuhan, itu luar biasa.
1: 13 Agustus kok
0: saya. Iya, kemarin lagi udah premier ya. Terus gue ngelihat beberapa orang yang nonton premier itu tuh rasanya kayak harus ditonton ya. Ada Teh Rike ya di situ ya.
1: Oh iya betul. Dan aktingnya bagus.
0: Aktingnya keren ya.
1: Karena enggak jadi oneng.
0: Oh.
1: Itu benar-benar jadi ibu yang ibu banget gitu. Dan ternyata dia mempersembahkan film itu juga buat anaknya gitu.
0: Jadi memang tapi ada unsur komedinya kan?
1: Enggak, maksudnya kayak komedinya enggak di Teh Rike.
0: Oh.
1: Teh kayak kenal tuh enggak di Ibu Rike.
0: Jadi memang kalau ngelihat dari kas-kasnya pun juga keren-keren. Gue kemarin sempat melihat ada Onat juga di situ ya.
1: Iya, cuman kemarin enggak dateng. Cuman dia juga bagus aktingnya.
0: Luar biasa. Anyway, a very good morning once again buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Ada Ovi, ada Danar, ada Rido juga di studio, Raya, ada Om Halid. Kita masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Masih sapa pagi ini dari teman-teman semua yang sudah hadir di wawanya kita. Yang belum bergabung silakan mampir ke wawanya kita atau ke Instagram kita @astriovi dan juga @danargumilang ya.
1: Bener banget. Sesaat lagi juga kita akan live di TikToknya Delta FM. Jadi kalau misalnya mau standby boleh ya dari sekarang. Tapi ini kayaknya banyak yang menyapa-nyapa juga.
0: Rame sekali. Rame.
1: Aduh, company datang lagi.
0: Kita hadirkan ada Benji nih pasti nih.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Pagi.
2: Aku Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Hari ini aku juga sumatif. Aku juga mau ditemani oleh Blue yang judulnya One Love. Terima kasih, dadah.
0: Dadah. Padahal kita berdua di sini nunggu Benji ngomong sembari loh.
1: Iya.
0: Sembarinya kemana Benji?
1: Sembari that I used to know-nya mana Benji?
0: Itu sambadi ya, lo stop di situ ya. Tadi ada yang nanya nih, Ovi kemana tadi di awal di V? Karenanya
1: aku kesiangan.
0: Gak masalah, it's okay. Mau kirim salam katanya untuk Tisa, saudara kembarku yang lagi nyuci di rumahnya sambil
1: lemes amat.
0: Mau salam-salam untuk anakku yang kecapean abis ospek adik-adik kelasnya katanya gitu. Mau dengerin Sheila on 7. Ih, Sheila on 7-nya tadi udah diputer di awal ya, yang jadikan aku pacarmu. Terus kita coba hadirkan kembali voice note yang sudah hadir. Ini ada yang bergabung katanya, "Hello, do you mind playing it before I reach the office? Thank you." Okay, hold a sec. We haven't hear your voice note yet. So, here we go.
3: Good morning, Uncle Danar and Auntie Ovi.
1: Hello. Hi.
3: I'm in Sydney. I'm on my way to my office to keep going with my internship.
1: Oh my God.
3: At Sarina. I'd like to make a really nice request for a song. It's a classic, but I am a fan of the classics.
0: Okay.
3: Do you mind playing Fly Me to the Moon by Frank Sinatra?
0: Wow.
3: If so, thank you very much and have a good day.
1: Have a good day.
0: No worries, Sydney. Nanti kita coba cek ya apakah hadir Fly Me to the Moon-nya untuk di pagi hari ini.
1: Tapi kalau Flying to the Moon Frank Sinatra kayaknya lebih dari tahun 90-an gak sih?
0: Kayaknya sih gitu ya, 80s sepertinya.
1: Bener-bener. Tapi nanti coba kita putarkan yang lain juga kalau misalnya memang lagunya gak ada.
0: Fly Me to the what?
1: To the star.
0: Fly me to the where. Fly me to the why.
1: Where. Di mana-mana. Where.
0: Tetap 5W1H. Sydney, take care. Hati-hati di jalan. Nanti mungkin kalau kita cek dulu apakah itu lagu 90-an. If so, nanti bisa kita mainin di sini. Have a good one, Sydney ya.
1: Happy internship.
0: Ya, semangat internshipnya. Ini pun juga hadir banyak sekali intern-intern kita di Delta FM. Sambil kita lanjut lagi, muterin ada voice note dari siapa
4: pagi
0: nih?
4: Delta FM, pagi Kak Dana.
0: Morning.
4: Semoga hari Senin ini lancar,
0: amin,
4: aman, jaya.
0: Jaya. Oh Jaya.
4: Lancar juga di perjalanannya nih, abis nganterin anak-anak, lanjut ke tempat kerja. Semoga nggak macet.
1: Amin.
4: Mau request BTS biar semangat pagi. Apa aja judulnya? Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Selamat pagi buat Kak Ovi.
1: Iya, terima kasih. Aku sudah di sini.
0: Siap, Afri Dayanti. Lagu BTS nanti coba kita cek ya, lagunya yang mana yang bisa kita mainin. Selain Afri Dayanti, ada lagi nih yang ngirimin voice to TV.
5: Siapa sama Kak Danar? Aku Dias. Hai Dias. Sama aku.
1: Iya.
5: Kemarin aku habis beli sepatu basket baru warna pink sama bunda aku.
0: Keren.
5: Buat latihan basket hari ini.
1: Sepatu baru.
5: Semangat ya. Semangat ya siarannya.
0: Terima kasih.
5: Jangan rindukan aku lagi.
1: Aku kangen banget sama kamu Dias. Katanya kamu sempat mengambek.
0: Kamu merajuk.
1: Kamu merajuk, merajuk kamu ya sama mami kamu.
0: Karena
1: ya,
0: mami kamu yang kirim voice note duluan. Aku gak mau kirim voice note ke sis Ovi.
1: Tahu mami gimana sih nih, stalling the spotlight.
0: Sabar Vi, sabar, tenangkan diri lo di situ. Sabar, sabar ya. Ini pun juga hadir yang ngirimin voice note ke kita. Coba kita dengerin dulu yuk, ada siapa
6: selamat
0: nih.
6: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Hai.
6: Saya Ricci, Papa Ricci dari Medan Oras.
1: Oras.
6: Hari ini saya bertugas mengantar anak lagi ke sekolah sambil mau ke kantor. Yang tadi mau voice note itu sebenarnya boruku Jivanya, cuman dia malu-malu dari semalam disuruh. Kayaknya malu-malu harus papanya juga yang maju. Jalan bintang nih. Oh ya Om Danar, Tante Ovi, request lagu dong. Dari siapa boru? Dari Naikila, Bercanda. Astaga, itu lagunya kesukaan dia. Oke Om Ovi sama Om Ovi. Tante Ovi dan Om Danar, semoga sehat-sehat, selamat bertugas, God bless. Tetap bersinar untuk Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih banyak, Bang. Hati-hati
0: Le
1: jalan.
0: Ricci, semangat tengahnya, Le. Udah hadir di sini bersama dengan borunya yang sudah hadir. Nanti kita coba cek lagunya ya. Mudah-mudahan sih ada di backing song kita. Dan emang ramai kalinya pun ini WhatsApp-nya Delta FM pagi-pagi dengan voice note-voice note yang ada.
1: Coba nih kita puterin lagi.
0: Puterin lagi kayak ya, Tok ya.
1: Boleh lah Tok.
0: Puternya lah Tok ya. Oke, nah, kita coba hadirkan lah.
1: Satu lagi lah
0: ya. Ya.
7: Halo Kak Danar, Kak Ovi.
1: Halo.
7: Ini seperti biasa aku, Beta lagi.
1: Hai Beta. Hai Beta. Kenapa suara kamu lemes banget?
7: Di depan sekolah sama ini aku hari ini berenang di sekolah karena agendanya berenang setiap 3
8: aku
7: minggu.
8: Juga.
0: Iya, Gama juga katanya.
7: Aku ya.
0: Oh.
7: Sama iya nih, sama
0: Gemes.
7: Request lagunya Lumi dong. Lumi. Nyanyi Lumi, grup Lumi. Boleh dong, pengen aku.
1: Oh iya, kamu pengen banget ya. Beta, kamu kok kurang semangat kenapa
0: Gak
1: ini?
0: Kayak biasa-biasanya kenapa? Kamu agak lumayan.
1: Aku Beta.
0: Benar, ada adik aku Gama gitu ya. Semangatin kenapa? Kakak aku Alfa.
1: Mungkin kamu udah overthinking dengan renangnya ya. It's okay, kamu pasti bisa.
0: Tapi lo stop di situ. Beta pasti orang have.
1: Kenapa?
0: Di sekolahnya punya kolam renang.
1: Ya, baru kan gue bilang anak gue besok juga renang. Nah jadi kalau
0: lo diem di situ, lo gak usah bilang lo adalah orang bukan orang have ya Vi ya. Anak lo aja bayar ininya adalah satu agia.
1: Enggak, bukan
0: bayar sekolahnya.
1: Sekolah anak gue yang punya kaya.
0: Lo diem di situ. Sekolah anak lo harganya seharga mobil agia.
1: Gak ya, gak ya. Seharga mobil lo. Canda. Aduh tapi seneng deh, lagi banyak banget nih yang menyapa kita di pagi hari ini ya. Ada Mas Yudo juga dari Depok. Ini juga dia bilang katanya alhamdulillah udah sampai kantor. Wow, di kawasan Medan Merdeka. Dan semangat terus pejuang Senin yang baru aja berangkat ke kantor. Puterin lagu Afgan yang panas marah untuk istriku tercinta yang sedang dinas ke Jogja. Thank you Mas Yudo, semangat untuk kesendiriannya beberapa hari ini ya. Di saat istrinya lagi dinas ke Jogja. Tapi kita temenin kok setiap pagi.
0: Pasti. Kita temenin dengan lagu-lagu enak juga.
1: Iya.
0: Tapi nanti panas parahnya coba kita cek ya. Tapi gini, kalau ngomongin tentang request-requestan, teman-teman bisa mampir langsung ke wawanya kita 0811-887-8991 atau mampir ke Instagram kita berdua @danargumilang atau @astriovi.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Gatot Subroto terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Paster. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Delta FM Hits Terenak. Halo. Coba dengerin lagunya Shawn Mendes tadi, Treat You Better. Yang lo denger tuh apa?
1: Gak makan ikan. Kalau lo apa?
0: Bara dan ikan.
1: Bara dan ikan.
0: Bara dan ikan. Hah? Gimana? Itu gue merasa kayak gue les di Lia, listening gue tuh kayaknya jelek banget barusan.
1: Tapi
0: gimana kalau lagi listening tas? Listening
1: part. Listening section.
0: Part 1.
1: Part 1. Number 4. Listen carefully.
0: Terus tiba-tiba ada activity apa gitu ya. Luar biasa ini emang warga-warga LIA, IL, ILP, sama IF.
1: Bener, sama tryout di sekolah dulu.
0: Sama tryout di sekolah dulu. Gue paling males banget dulu jabat gue lagi tryout tuh.
1: Kenapa?
0: Listening section.
1: Oh
0: karena
1: iya,
0: speakernya jelek banget.
1: Bener lagi speaker sekolah gue juga. Ini apa sih dia ngomong?
0: Pakai mini kompo, gue bilang kayak, dulu siapa ya pak? Pak siapa ya guru gue namanya? Pak Zul kalau gak salah. Gue lupa lagi. Jadi for the first time in my life ya Fia. Mm-hmm. Jadi pada masa gue SMA dulu, Allahu Akbar, gue tiba-tiba lupa. Tolong teman-teman SMA gue, lo kalau dengerin gue kasih tahu gue siapa nama guru SMA kita pelajaran bahasa Inggris. Jadi for the first time in my life gue melihat yang namanya skripsi.
1: Skripsi?
0: Dibuat pakai mesin tik, Fi.
1: Dibuat pakai mesin tik.
0: Pada
1: zaman
0: masa,
1: dulu banget.
0: Iya, pada masa kita kan udah pakai komputer kan, iya buat skripsi kan. Ini tuh gue bener-bener yang kayak zaman SMA gue ngeliat kayak, wah pak ini kalau misalnya lo salah gimana ceritanya? Ya lo pakai
1: tipex
0: gitu, lo balik lagi ke belakang. Ya gue kayak beruntunglah kita ya sudah bertemu dengan yang namanya komputer untuk bisa mengerjakan itu semua, Vi.
1: Iya, anak-anak sekarang lebih beruntung lagi. Mereka ngomong, AI-nya yang ngerti. Talking to writing,
0: tinggal ya. Kasih voice comment, apalah, langsung jadi semuanya itu. Well anyway, masih bareng sama Ovi, bareng sama Danar di Good Mood Club pagi hari ini. Sudah sampai di mana nih, good friend? Di hampir jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Karena kalau ngomongin tentang weekend, lo kemarin Sabtu sih lo ada kerjaan pagi-pagi?
1: Minggu.
0: Itu kita lari juga di situ.
1: Enggak dong.
0: Gue kayak ngeliat Ovi tuh MC acara lari tuh kok kayak Ciduk. Berharap Ovi ikutan lari loh.
1: Ciduk.
0: Kenapa?
1: Ya karena kan aku harus standby di garis start lagi kan yang akan menjadi garis finish.
0: Finish line, oke. Okay.
1: Terus abis itu setiap yang masuk ke finish kan aku harus yang kayak
0: cheering.
1: Oh, congratulations.
0: Oh, gitu.
1: Danar dengan finish 47 menit 37 detik.
0: Oh,
1: gitu.
0: Padahal sebenarnya kan lu bisa langsung jadi finish yang pertama gitu kan.
1: Gue yakin banget. Sih, karena gue punya angin kinton, punya awan kinton. Gue cepat. Aku pakai rollerblade. Tapi ada yang lucu. Jadi
0: adalah
1: salah satu ibu-ibu yang ikutan gitu, terus anaknya juga menemani dia pakai rollerblade.
0: Serius, di mana sih Vene?
1: Di Escobedo.
0: Oh, bukan di apa namanya? Car Free Day.
1: Mereka melewati Car Free Day tentunya, tapi okay. Kayak
0: startnya di SCBD.
1: Iya, karena memang di sampingnya kantornya si orang itu gitu. Jadi itu internal event gitu internal loh, menyambut
0: family fun run gitu.
1: Minat menyambut 17 Agustusan dia.
0: Lo boleh stop gak di situ?
1: Lo
0: bukan
1: sorry.
0: Lo bukan Nona ya?
1: Aku Nirna Belanda.
0: Noni itu. Halo. Anyway, sebelum kita meluncur ke jam kedua,
1: meluncurnya gimana?
0: Meluncur ke jam kedua. Di situ kayak bau kencur ya di situ ya.
1: Kue cucur.
0: Ini ada teman-teman kita lagi yang hadir memberikan voice note-nya. Kita coba kumandangkan yuk pagi-pagi yo.
2: Halo Om Danar dan Ko Ovi.
1: Hai.
2: Pagi hari ini aku kembali ke sekolah.
1: Oh,
2: soalnya
1: iya.
2: Kemarin aku udah selesai di Karawangnya.
1: Oh gitu.
2: Aku kemarin itu
1: apa tuh?
2: Udah ngerjain PR-nya Kumon.
1: Oh,
2: abis ngerjain PR Kumon, aku paginya coffee deh, soalnya di depan kompleks ada kafe deh. Aku
1: seru banget
2: ambil-beli sama saudara aku.
1: Seru banget.
2: Terus aku habis kafe deh, aku diajak Fadil. Habis Fadil,
1: keren banget kamu.
0: Keren
2: aku
0: banget
2: pulang
0: kamu.
2: Kesini. Oh iya, aku mau request lagu aku boleh
0: gak? Apa tuh?
2: Sayang. Kalau boleh, aku mau request aku cum dari Baby Monster.
1: Oh, Baby Monster.
0: Okay.
1: Gemes banget kamu, sayangku.
0: Ini adalah one of the, apa ya, the kids yang kalau aku dengar kayak, jadwal kamu padat banget sayang.
1: Iya, tadi dia udah ada PR Kumon, betul, udah dikerjain.
0: Terus kemarin habis Car Free Day, padel dan lain sebagainya. Luar biasa sekali kamu. Semangat ya. Ini pun juga ada yang ngirimin voice note ke kita pagi hari ini. Karena memang di pagi hari rasanya di awal siaran kita, kita pingin menghadirkan Sapa Pagi dengan mendengarkan cerita-cerita dari mereka semuanya.
1: Betul
0: ya,
1: Pi. Banget. Next-nya.
3: Morning, selamat pagi.
1: Halo.
3: Mau request lagunya BTS dong yang Mic Drops. Thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Marisa. Marisa.
1: Nahina. Itu Maria ya,
0: sorry.
1: Aku Maria ya.
0: Sorry. Ini ada siapa yang hadir di sini?
1: Ada Queen.
0: Hai Om Danar, Kak Ovi. Buat Kak Ovi bangun ya, jangan kesiangan ya. Ya aku Queen, mau request lagunya Acainya Cortez. Kalau gak ada apa aja deh, yang penting dari Cortez katanya gitu.
1: Oke deh, coba kita cari dulu ya sayangku ya. Semoga ada di playlist kita. Kayaknya seru kali ya kalau misalnya kita ada satu sesi untuk khusus lagu anak gitu ya.
0: Aku adalah anak gembala selalu.
1: Karena lo ngeliat gue ada kambing, kayak kambing gue. Jadi lo mau mengembala Danar.
0: Enggak, Vi. Domba. Domba.
1: Domba. Jadi beda ya, jadi sinetron ya. Ada siapa lagi nih, Nek?
0: Ada Ito kita nih.
1: Hai Ito.
0: Ito kita dari Medan, Horas Medan.
4: Happy Monday, good friend. Happy Monday juga buat Ito Danar dan Eda Ovi. Gimana Halo. Weekendnya kemarin?
1: Seru,
4: seru Eda. Dong. Kayak aku seru banget. Akulah kemarin tuh jalan-jalan dari teras rumah sampai halaman dengan memegang seperangkat alat kebersihan. Seru kan?
1: Jalan-jalan sambil bersih.
4: Oh iya, ini aku udah selesai antar anak-anak sekolah. Tadi lancar banget, gak ada lampu merah. Jadinya gak sempet voice note di traffic light. Oke, lanjut, aku mau request lagu 11 Januari dong dari Gigi. Untuk menemani aku OTW kantor ini. Oke, good Monday.
1: Terima kasih banyak, Eda.
0: Itu kita yang satu ini, mobilnya diesel.
1: Tadi gue juga kayak penter nih kayaknya nih.
0: Selalu terdepan ya.
1: Selalu
0: luar
1: terdepan.
0: Biasa.
1: By the way, ini ada yang hadir di sini juga. Ada siapa ya ini ya? Yang
0: Linda.
1: Oh, Linda. Dia mau ngucapin ulang tahun untuk keponakan tersayang, Arshila Humaira Azrina atau yang biasa dipanggilnya Cila. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, semangat sekolahnya, bahagia selalu buat Bunda Arshila yang lagi kurang fit, katanya lekas sehat dan semangat ya. Buat kita berdua, buat Danar Office, semangat siarannya. Terima kasih banyak, Linda.
0: Yeay, pagi. Wow, di pagi hari nan fitri.
1: Wow.
0: Hadirlah seonggok nasi bakar di situ.
1: Ini dari siapa?
0: Gimana dari? Teman-teman semua sudah siap untuk mengundap nasi bakar?
1: Ini dari siapa?
0: Ya dimakan aja lah, namanya juga berkat.
1: Wow. Best of the best. Ya, biasa kalau ada berkat, ada snack box.
0: Ah benar.
1: Dikit lagi boleh dah.
0: Dikit lagi datang nih. Bentar lagi nih ada Manovi.
1: Pastel-pastel.
0: Aduh, kita hadirkan dulu lagu yang satu ini di Good Friends sebelum nanti kita masuk ke jam kedua. Nanti pun juga akan ada teman-teman dari Hati Plong yang akan hadir ngobrol-ngobrol sama kita di Good Mood Club bareng Ovi Danar di Delta FM.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka disebut sangat tinggi. Jumlah pendaftar saat ini disebut mencapai 128.331 orang dari 36 provinsi dan 14 negara mendaftar pada hari pertama pembukaan war ticket. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson akan membintangi film terbaru berjudul Primetime yang mengangkat kisah kontroversial program investigasi To Catch a Predator dari Deadline NBC yang dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 25 September 2026. Dalam film garapan Les Oppenheim ini, Pattinson berperan sebagai jurnalis Chris Hansen yang melakukan penyamaran untuk mengungkap orang dewasa yang diduga mencoba bertemu remaja lewat internet. Kita beralih ke berita sepak bola, Sami Khedira kembali ke Real Madrid sebagai bagian dari staf kepelatihan Jose Mourinho. Mantan gelandang Jerman itu disebut akan dipercaya membantu mengatur latihan, menyampaikan instruksi serta menjadi figur penting di ruang ganti berkat pengalaman dan kemampuan komunikasinya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.